Merci la fille Gokundo ici, Malangan de l'Imbicicro de la Radio Diffusion Nationale Tchadien Tokagloas, Kadmo Mohamed Sissik Tassara. Mangkote ngan ge to te asinya ke jori nena tijani sen ramat abiat nina wasisi made ke tarab mata wasisi kembang ke bojo kemamuan made sisi kendoi bola wala ji jimas ke jo ko jo ko ke yana joe ko ke jelato ji kame kembal ke bojo ko jo kal ke mehe to te ilin mamdai karsi kendoi bola wa made sipa mangkut ngan ge to te ikut ge dimi ba manambisit naji ke dobe te Gua najis kedua bete tamam tetam beri asyik ya kadisi bangi ikut ikut kau kimi atau biar kadisi ay bari bar. Era ilaf yang gak konsigi ke madisi ke ba nomor 61 53 53 20 61 53 53 20. Ba nomor no wai dosit uningon map tu bintang ini ba ini no nana bari kembang ke kudi kudi kau kita asna era gak konsigi madisi ke lapia Chad bongai provinsi ke kujogi di mata aron jisu magi kute ke kembe ke njamenat la majalah ina le asngan doga ke balgi ke ba bari na era lapia ba gerungo kade inji dunia no ni maji ngai ya Najda tuh cina doa tu najik so dori wa ba boleh aja tuh cina doa najik so doa dengan batin kadang mus de aja ne madu degni ke awi kongon gosun seng ke kadi deh di kadi turne hal dalua ba ini nona nai najda tuh cina doa tu boleh di kembangku kudik di kogi dengan batin kadang mus de aja ne madu degni ton tuh majali abar ne don desan ni ba ini noni nai aja tuh cina doa tu boleh di rai gorosi Bagi kutikir kau yang gangga doti kutso ba mamnya si ke pata dena undum daga ada wake up in teknik mamudu gasara mikroba Lionel Nomengar marsipa tak lagi rejawi nekum jikikete syarijaz dan jitang.

Awai Radio Difusion Nasional Jadian Tukagluwa sekadar menambah cita naji kedua beta mbang kebo ikut dengan kedua tiga tiga demi. Walau naji kedua beta ni ke tak kegado kendoi bolan tu. Ni ke sekretar eksekutif ya otorite ya Basin di Niger ta. Bai lokal adrine kuku arma. Ni nenari mbata de ni dokum loiji ke caritlah. Ada orang bangsa ini tapa ada tada anak ini ke ni kan gak kerja dok layar deputi ke ada ini ke Ali Kolutu Chaimi ada tada anak ini ke sekretari eksekutif Koko Arma ni aku kok ni Ali ada ini nate ke ni kan ambasador ya biar kita dengar abegu ke gunang ke Niger teri ni Abdul Kirim Abu Guru. Ada tada ana mandang ni ke irin daya wa. Ni ke sekretaris kecif ya ABN tadi otoriti basen di Niger ni. Ni ni taba hari kada. Tada ana ke ni ke presiden ya asamble. Wah kele ke kandan beranati no. Ya ke kadu jitu aman gir na ke atu no baik ke soda mabutu buku. Ni kike ba tam ya ke kadu najik ke soda kelaya. Ya ni man na nu. Ta kadu hari ke dokum loe je ke cat la o dokeran ke te awro tu bai. Ni dam ke Niger te ni taba. Ni no ni na na. Awalan najik mbaik ke soda o mabutu buku ke soda gato mandang ni. Amor kum sei kada awoi yani program ge ke tam ye kada gandaro via te kor ne bai geri kada jegni ke doklaya bank african ya development ne longom gu su ke bongai ne ne na ge kada wasun kil yani klaya abn ari otorite basen ji niger ni Neba ni na wasan kiri kenara. Tamiya ban tangge gana. Idang tege. Tamiya kosan kiri nge gani dang tege tae mayrosi domte. Ake lo ke. Lora kala doten gangsen. Ni ke soa dondor gege. Ake ya kul gege ato. Baito. Lo ke majige ato no o. Ni kos gige dun de uni lono natale. Ake den dur gige njere man lono natale abar na ekosistem gige. Ba kelono ni ni ke Bank African ya development was a kill. Ada kingena eden to ni taba. Awo na do goz kelake tam ye kadera ke nge gni ke nge dur doro tegu. Nge gni ke njini robe man not ni. Tam ye kadera ne ya ni kelandor. Obay ton yan ni yan kulgre kade rob mandi no ba ngane man ke maji kad yan kulga in obay ton ari adon be ortans ba ni ne nay kon ber na jejina wat kum tu ko mandang ni yan abar nei dokum lok duniya la arana ba ina ke so dori wa Degena awon ke tar kiam tete kada aden mos de ajne degen dul mad degen tontok majale gni. Ni ba bolan do ko tigi so e na jwe ni dokum lok dunia tla malang ara nanto. Be aji cha de gi ba ara nanto. Ade ni ne na nan to ni taba ni ke sekretar Ada ni ke Sekretar Jeneral ke Minister ni yang kelaku saudaronga ye ko sego yang ni bang tamo ya di Dr. Toralta Nujitonum Josephine ni. Ni ni na or na je sen ya di tana. Doka kelo untut ni ba. Ake into aku bol aku untuk gigi. Ni ba ikum bang ke kadu ke. Ina na na au ketar kami tu ba kadu ke iri ke. Loan na ban ni Centre National de Transfusion. Sangin ni tam ye kadre as kadad moji kadaj ne degun dulugu ba no nin gi ge na norm kumbang se kad na nem bi kos gete kad girin yani mosi ke kada ad
tam ye kada ke ra ke degndul ma de si ke ke tonto ku ma jari gni ba do ka glon tot ni na norn kum bang kad na nojin deg na ji sen wo nan ga ne de norn kum ya ku ma de ka re gern ke so do mos ni ke yi de ko go kem da ye ya de tam ye kada jin degndul ma de ni ba ni to ni fet ki ya bal ko ke nji kemen tot ni adi ndan na to malang ra ne na krang woro to bai ni bai mo ikre na ban ne dre pa no si to zna ji bu mo su ngan ngani ta na na ni to ni na na ndan na ta ba ran ne na kon to malang ni ba mo da si ke nge ke ke wo na ma la di office national ya media audio visuel ni ngani ta ba conseil d'administration to ade conseil d'administration ni to indokra to aba to ikndo andreji ko ke man tagndot la to ade conseil d'administration to ninge ko kumte ke ni ninga yo nge ko ndir na jiga wo tun bai to ade ya gnu wo na to te ke bo paten krang ge kat manam bi chita to no bai ni ku bo ng ni jo kon gi jo na jia digitalisation ya administration ya wo na ma wo ko ko jo to ba yani degna ran kala kemo na mat ni majingai kadu ye kan lo koro de tu ya ke kadia ra ke tam ye de kadai ai so de kem kala ye de ni gi ba bai ku jog no na ai kon gin ni no na to te ade ni ke president ya conseil d'administration ko mandang ni ke mama te al mas al mastur a seid ni ni na jin te tan te kran ki ba ra no chi tim ber ku majingai ade indana télévision numérique terrestre ni na na de asnya ku soso no a ok station provinciale te ya ona ma te tam ye ka de yani na ji ku so do télévision ni ba ke de gan ba ani ya ku jin ja inja wo ya ki yar ku to keme na ji ran ke te ba ni ba na gus ku lak na nin dan sa ina to no ke tam ye ka de ara ke nge ra ku la ge malang ke keme on a matla di office national des médias audio visuel ni on a dit que ni que président ya conseil d'administration télé da bay ni ta ba idan an merci singira kla ge malan kade ke ya gnen nan nan den ta ha kad nan turun sei ke so dok la ya ke mo on a matla ni maj gadi singi ke ni ngira kla kla malan ni kada di rosi kadia ge malan ni ku jinjai jai wo ku maji ku ma ke kete abar nei katufa adi ngon beke asin yak kilometer ge ba ngon be ni to ik kanton marfa ni ba ik kilometer ka sin yak kundo ho gi demi lewu ge abeshi ni ni ba chi ka tere re ke dam ge gir be de be ni ba i do ko sna ta ya ange gna ron do ko ro de ngdur gta di organisation societe civile gne ni ne aran kla ko so do lapia o ta ro bia te ko ro ange gna o sin kil kla ko do ni nin gna na ran to ko ko gi ba kan na ko bo gin bo ta ba ne meeting populaire ni ade do de ge ingai ke gin bo do ko sgo asna sai ni ba tam ye ka do orne na ji ko so do la pia o njirum bana na te ka ri no ni ade nin to ni ba wa ji ri i tam ye ka la pia ke ngan nang to no ya ni re ro na te ka ri te ke to no ade ke am departement na bar ne wa ra te ade prefe ba i docteur abdel wahid mahamad daoud ta ta ku mun te ta ka te ra ne ya ke nda ne gi ri ya ku ma ji nga in to nik président ya CPDP adi cadre permanent ya dialogue politique rine paimi patake albert ade paimi patake albert tava nini tagbe tava bar nge konbir na jige adi kem gongyer to kono mandang adi lok layer to ko ni lo ya CPT CPDP te adi quartier njari yarin sema kini morani sosok sosok ke kembe ke nyamana tla ade ni ni taba barnge kon mer na ji ke
Najingan te tantla seni mor kom marisita. Nakun indan coordination kia CP DP. Niba ya politik ni taba na indan gir norn kumbang sen anda ne kelau nune naji tanah tu. Ada lagu kon anda nune naji tanah ni rad ni indan negir biro ya coordination. Oh baik tu, yang ni Indo najis ke kan? Enko nanda nek le, kiam CP DP tu entuh ni gigi panan lu na, doa tu oh baik tu. Yang ni mab tu buku kau kan ingu ke kiam CP DP tu, in nandangin, ba na, dejen ko nade tu tam ya kade nanda nek lagu bola u bini u na bar na efe de rut ni, ino gigi te tante malang ade najis ke tatal tate ni kon ke kan manam bisit. Kadu ke dosi kunci kenalan ni tapa, ni ne ni ke payi mi pataki alber idalani dana kader permana ya jalog politik ni ne, politik ni kena na yen ni kena anda ni, ipro politik tamia kadu inana gigi na nun naji tanah tu kari, tamia kadu yani demokrasi ke dokum loji ke catla ni arai ke kosge malang. Ni deke ke civil gigi a ba kada ke ra ke kosge malang adi naji ke teta ni ke payimi patake albert ade ne ke janabu adamu bai kot mere naji jini ni ya watu kum teta deke kem ministeria action sociale de ou solidarité nationale ran krana te ke conseil provincial ade conseil provincial ye ke so do comité provincial d'action ni nin na nin takla ye de tam ye kad ajin de gni dang te ta ni ba kada un kro de te ya ni ya ki kan ro ke ya ke so ke kad adan de ge ya ni simbe ge ya gi ngai na un ne ke ro de te no ad a un ne ke kem ngan be gitu ada banai baboltai ni bai departemen ke kaya tu ada yak sagge ake simbe ge yang ngai kena au ne kro de gun tu tu ni ta ba un ge departemen ge ta sia ke ger metano ad mama de la ma de sini bai departemen ke kaya u memgi u poli ni bai departemen ke meta gun tu na na ni ne awun tam ye kad ajin degni ke jin to kum ko ga ya ke dang te ge naji ke so do klaya internet ga ya ge ke ki ji ge awad na to no ya ge ke sund ge a to no ni ba ni no na google ai si basa ge ke man de ge ga ing ni ta ba lan do de kem ya ge de ge de ger do na lo de ger nja na lo Dia ger tak lagi ralo, dia ger tak tol talu. Dia indulah segir kadin dangeran ger kumunku mandang ke. Yang ne dia itu dia gentu aran ni ke. Yang kita tol tanah ke atau ibai ibai wa. Ni tapa Google ni wa bahasa ke kumandang ngai dan lor de keme awarden ngai dan lor. Adi yang ni citikan dor de koror de tengah ada barne plus to form de investisema. Ni tapa dia itu ni alen ke siti ya dega adn siu pa ne ainga ne nar ade ni no na ni ke kodem ber na je ji ku jila ni ba harmoni bi alum tele re do ta se ani ya gun to ni ba to ik am rezo sosial ni ade ke ya gna ran to ni ke ta tol tan ni ke a to i bai wa Jin mudah sih tak lagi gini tapa, yang kunci sayang rag, bakuan ko yang ni gir tak kadaran yang guno ni bah majalah angai ke girne, tak lagi lalu tak torta leu, ada ni ke harmoni bialum re ni tapa, jero sayi ni dejengga degu kemarengan najiku sayu najiku tadetegu, ada engke kemarengu ke korne. Tornyadik ino
majengai kadi rei dendul ge koso kemia to ba ndangran kadi ger kunjun majipat nang oso kum to ba majengai dena undum daga adsia we bari ne mamud gasarani nang ge kundum daga kadsia we ngete de kadsi ba lionel nomen ngarbam disi ba ya jayu kum ji kete mberi si ge to la

wala mama yildi ma waron sayem rasi si ke bu so ke akay machine ya ke mdashi la fiya ngay ya wa radio diffusion nationale tchadienne mom te de mbir ya sik do ko glois mbangi kut ngan ko toti ikut so nike taw ngar pour maiba ikut habita ya ala do me kan Sebun Abba Nemira Gali Kobji Ma Kai Budu Jibe Kerma Maurice Benye Duba Jan Kamis Yedre Ogir Kodia Nubu Gunaran Be Njamenat La Malangni Naun Kum Kongai Kadenanan Birklayo Adi Birklayo Kun Gona Berklayo ketak gado ba ya ne ke kang yanya kang yanya guto ndo ko tuma tagi ko gi ana me kembal ko dubjo ko jokal ngam he do tu o ni ko jo ba moyol kang ni ba guto ndo ko digi ko gi na jueni kembe ke kimrete nin ko guto n ba ki kembe ke kimrete are ni ko jo moyol kang ni ba guto ndo ko digi ko gi na juen kembe ke kemreto mandanga dengan tu ji ni tawai go moi kara de te ber kla yon to nad ni ke amos umna biji ji gonang ka angleter tu abe bai ana madu ji kembe ke dwala gonang ke kamurun tu ike gali yanya ulum yanya jonas umar aba yanya ala rabai kang marani ji kembe ke buso Oye ke kal warji Salomo iba inji kiambe ke kumra oye ke ingemun benye jikiambe ke abeshe ya ke kini David benye jikiambe ke karalo duane kang Ebenezer Felix Ayri jikiambe ke bolt misi doje dada service doje dada Eli Bena Harun Marana jini kembe ke lai nanda mbira kelayon tu. Nadana nanda dega. Ke kembe ke turbaru. Dam ke kimre tu. Kwa juga bongkai nubu ke. Ngeran be ngan be kita. Deng-deng ke malang. Nanda mbira kelayon tu. Nanda dan si ke gotiyo. Atau kembe ke ane ke kopji ma. Ni bai karche farsya tu. Bai dam ke farsya tadi. Farsya ajali. Adi gide centre de formation Scorpion kono ele ugino angle yoni lai kari kanjin le ge guto gni no ba de lok maj kem ko bi yan tendang lai be ik gir ko jige anga ya de gir ko ja tam nangar jim tog o ik mangta kurio o yamanta ai to ya mire bai Pierre o gir ko dia dona ibe diba dumbai malang den den don na te na na won kom kong gai ka den nan ber kla yon ber kla yon to na den ci singe de ku malang ngora ke se ni nan bi sit ber kla yon gon de de ngama ke ngo kon de ga de jirai kna tam nangar jirai kna tam nangar ni ba gu to ndo ko de gi joye na joye ni adi kem lab dan nin dan din renaissance do to kem be kin jamanat la gato ji tawai go mo ikran te ber klayon to nat ni shapli kan to go kumara be sada o mata kaga kumara nat ni sim ber klayon to nat ni ko wai maji tam nangar o man si matna mi mo go bai dum o yi ko paria be end rai kna o bai to yi ko jita mi re bai o gir ko jari rabe gin jin kem be ko rat ni marang nat de mer klayon to mer klayon to nat ni ngani ang karya na ji gabriel ake yambo rangal o bai to yama ji bai jin kem be gin dela ari tam ko kumra to nat ni ke ala dum bai ake dubu anta o ngir ke besa dag marang den nat de mer klayon to nat na ala dum ji na ji warna Janet tamnangar ik joningar ngarina ogir ko jian doringar ke gir ko jia marabai gin jin kembik sar te malang den nadan dem ber klayon to
Adni ke naji toibe tamnangar oi ke gir ko je yama sal ni ni kembe ke dachi bo ari dam kun galo manan dan dan de mer klayon to nadni ke saye na ji mal ngar ni kembe ke gunji mu kalbai iba ni kembe ka bu jatu kunang ke nigeria te manan dan dan de mer klayon to loko ando taba to ndobo ni ke gu to tadi karche jari te doko orn karelen ne ge guto ning tinal nan bisite kembere kala yo kerang bai adi kem dog na rek na jite ekete to berra na kra gani ani ge guto jima dum be remo go konde ke jia ari angelina na joral ne ma ji clarisse ek rom ni lingar blaise ek no ji ko ambai geneviève ake deneo o jimbai modeste Naji Béal Honoré, T.C. Batista, Ongedegeke, Gakon Bobdege, Akei, Gakon Kondege Malang, Ongania Nikinge Gutoge, Adama Mde Rila Angar Goulay Michel, Béal Bajak, Kingar, Jignoji Al René, Ikemo Asengar Hassan. O asalbay Jeremia ke kimorbe Joachim lar dum Christine manan nanan krangai sing ngorake sing ni raishit majig malang oji kem dai si krodet ndor yu tia ni ke sulang ngon yom ni ba gu to ndo ku dikiti sirie na uril kem bal ku do jo ku jo kan ke me he do ta di kem labdan district do ba tu lenin ning ti ndo ku jo ki de mutai na urilu Bera na keran tonda na nadni si mo per ke parwas tu ke. I Saint Daniel Comboni. O Saint Thérèse de l'Enfant Jésus a ke si mo per ke. Ke i be donne mai bombay pala o communauté ya ser benetérisia ke kleri sar mundu ndo gigi aux communautés 5 Isidore à Kei Mouvema, ICCT, au Vaiton, Nina Barney, Kotaria Sainte-Thérèse, au Vaiton, Kotaria Marie, Singh Katechis, Malanga Kei, communauté Nord Doba, aux associations Cercle des enseignants Doba, au Vaiton, groupe Kamba Bedogo, au Yel Danum, Baye Kia Georges ou Roger. Madbede ke dengam ga ke ki ja karje bedogo o bai to saje fam ge ke UNFP sio bata ke o yi si saje de ge manang ama ko ju tar ye si gno ji ke rode te ke nge ke so do inspection pédagogique do ba urbain 2 singe de ge ki kem be ki jamana to kundur mundo sa ro kumra bebija mogo bejondo bemoro Ngama, Kundu, Madana, Bewala, Bendo, Ngara, Bejal, Bemara, Danmaja, Koro, Koro, Ringar, Gidari, Timbeli, Bogte, Bejeli, Dobao, Signi, Refugee, Dossi, Dang Laibia, Ke, Maratar, Signa, Ngirn, Signa, Kurba, Yog. Singa ire waji taria sigu ake kem dai sigu ku rodet malang ya kogi ku yer guto ade nando inu bangai kare ku tortan do situ majigin na ira ai sedig ni nu bata se kade ga kra ndang lai be jer ko jer ig na nan nan bi se te singe ri ga malang ake komunote kristian go mar ta de singe nan gerin sini nan nan bi se te ku ndo ya to Abar na action de grâce ni ato kundo mercredi ndo kuti kiti siri na juin ko ke njindi kama to adi kam parwas Saint Daniel Comboni ke doba adi kembang kemi kundo ingan ge kuto mata do te ndangan la ibe ai sini kene i giri de ge wa kare ke idani de ke giri kuma ji ge o kare ke i re ke rode te ropami te tam ya kade mesen to manana maji kari ni denji kari kindo iyo mabutubu yanu vava iyo maji
nini kutu jogi di mi klani kutu so. Wala, biar kita tol tate, am tete marisi rajo cadun duma aja nega kandu barisi tok si kinjik manno kum situ. Awai pake gir kujala tete tok ningai.